gael es hir ar sinsir na fianna a bheas beag a bhuan nar uli riu rivgáil. Y masg na níl, siasam wedr son dini